Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Fani
1: dan saya Rafika
0: di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday. Tadi kita udah dibuka dengan lagu yang sendu-sendu, Berlari Tanpa Kaki. Wih, sedih banget.
1: Siapa
0: sih.
1: Siapa tuh yang nyanyi?
0: GAC.
1: Siapa tuh GAC?
0: Gamaliel Audrey Cantika. Aku tahu dong ini. Jadi guys, sore ini kita mau ngomongin lumayan topiknya agak berat. Quarter life crisis.
1: Quarter life crisis. Apa tuh quarter life crisis?
0: Aku nanya dulu ke kamu deh. Menurut kamu ya.
1: Aduh.
0: Karena gini, katanya ya, di umur-umur kita. Kok ketawa?
1: Umur berapa tuh, Kak?
0: Umur aku 20 something, umur kamu juga 20 something. Mm-hmm. Itu adalah golden years.
1: Oke. Okay.
0: Masa mencari jati diri.
1: Oh.
0: Mengejar mimpi. Tapi sebenarnya kok lebih banyak overthinking ya? Apa kamu setuju?
1: Hang on, let me overthink this. menurut aku ada satu lirik dari lagu Olivia Rodrigo yang menurut aku encapsulate dia konteksnya. Okay. Lagu ini tuh umur dia 17, cuman kalau menurutku kayaknya kok kebawa-bawa sampai ke umur 20. They say it's a golden year, but I wish I could disappear.
0: Okay.
1: Karena mungkin banyak banget hal yang di 20 tahunan itu, apalagi berangkat dari dibesarkan oleh orang tua yang di masanya 20 tahun itu kayaknya dewasa banget gitu kan.
0: Benar, dipaksa dewasa.
1: Iya, sementara aku looking back gitu, aku rasa 20 tahunan itu kita punya banyak tanggung jawab orang dewasa, tapi kitanya sebenarnya tuh belum
0: dewasa-dewasa amat.
1: Jadi kalau ngelihat quote unquote harusnya apa yang sudah kita capai. Apalagi kalau dibandingkan dengan mungkin generasi sebelumnya, itu merasanya falls very short.
0: Tapi memang ya kita biasanya gitu sih, kalau orang tua tuh kayak suka ngebandingin dulu. Mama umur segini gitu berangkat sekolah menyeberangi jembatan. Karena tapi memang menurut aku di umur kayak start 20 itu kayak umur kita udah menyentuh angka 2. Itu at the same time itu dia happy banget, kayak maksudnya kita melakukan hal-hal baru di hidup kita, tapi juga merasakan juga hal-hal dewasa
1: kayak
0: ini servis mobil. menurut aku itu salah satu. Dulu ya, pas kuliah gitu, S1, kayak aku udah, alhamdulillah sudah difasilitasi mobil, tapi aku juga harus merawat mobil itu kan. Nah, itu adalah adegan dewasa pertama adalah servis mobil sendiri, karena kan ditanya dong, apa nih yang di...
1: Salah gitu.
0: Yang salah, apakah ada yang di, ada yang rusak, ada yang apa? Aku nggak tahu. Pokoknya servis aja. Itu menurut aku itu. Kalau kamu, Kak Rafika,
1: waktu itu umur 20, aku punya kerja pertama yang korporat. Okay. Itu umur 20 tahun.
0: Wow.
1: Lebih 2 bulan kayaknya.
0: Wow.
1: Jadi itu mulai, emang itu aku bilang banyak responsibility orang dewasa, tapi akunya sebenarnya mungkin belum dewasa, belum siap.
0: Betul.
1: Dengan pekerjaan itu ada tanggung jawab yang datang dengan pekerjaan di perusahaan besar. Kemudian juga kontrak rumah sendiri, itu pertama kalinya aku harus bayar tagihan-tagihan sendiri,
0: itu segala galanya.
1: Itu adegan dewasa banget, adegan yang dewasa. Aku gak pernah menyangka. Bukan menyangka sih, mungkin kalau kita ngomong waktu kecil gitu ya, mungkin kalau udah gede mau gini.
0: Oh my God.
1: Gak pernah ngerasa kalau udah gede harus bayar tagihan.
0: Gak ada yang ngomong gitu sih.
1: Gak ada.
0: Bener. Aku ini, kalau aku juga saat itu aku juga kuliah sempat ngekos, itu adalah bayar token. Aku baru belajar pas lagi kuliah dan di umur-umur segitu. Emang kayak itu, ternyata banyak sekali adegan dewasa yang tidak diajarin.
1: Iya, betul.
0: Dari kecil cuma kayak nanti udah gede kamu harus ini. Tapi nggak kasih tahu cara bayar token gimana.
1: Bayar pajak.
0: Oh my God.
1: Kayaknya kita langsung plunge deep into the topic ya.
0: Oke. Okay. Ya, kita ini dulu deh, peregangan dulu.
1: stretching dulu.
0: Ditemenin sama Randa Nyura Yunita melawan dunia.
1: Aduh, pas banget.
0: Oke, kita langsung aja. Cekidot.
2: Haruskah ku berubah demi cinta? Agar

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Ya, selamat kembali lagi di Thanks Guys Indonesian Friday. Dengan Rafika.
2: Dengan Fanny.
1: Dan juga panel operator kita hari ini.
2: Ada dua.
1: Oh, ada dua.
2: Ada dua.
1: Aduh, special. Siapa aja?
2: Mbak Iza.
3: Halo.
2: Dan, emang bisa?
1: Dengar-dengar
2: dong. Dan Kadia.
1: Kadia hari ini lagi shadowing ya. Jadi kita ada dua yang special banget.
2: Aduh, deg-degan.
1: Dan tadi-tadi kita baru aja dengerin lagu Melawan Dunia dari Ran dan Ira Yunita. Melawan Dunia tuh maksudnya
2: kita.
1: Kita juga dunia. Melawan dunia, ya. Quarter life crisis tuh merasanya emang kayak melawan dunia banget sih.
2: Melawan semua orang.
1: Apalagi kalau I think bagian terbesar dari kenapa quarter life crisis itu sekarang rasanya lebih sulit daripada mungkin sebelum-sebelumnya, karena sekarang membanding-bandingkan diri dengan keadaan orang lain tuh lo jauh lebih gampang.
2: Lebih gampang.
1: Dan seperti kata pepatah kan, comparison is a thief of joy. Kamu sering
2: deep.
1: Apa? Banding-bandingin diri sama orang lain?
2: Gak selalu, tapi ya kadang sih ada momennya yang kayak lagi sensi banget, lagi sensi banget, buka LinkedIn. Aduh, aku males deh buka LinkedIn sebenarnya. Tapi maksudnya aku senang karena temen aku, oh dia udah sukses berarti. Tapi ya at some point pasti kayak kita ada, ih kok aku belum sukses dia ya gitu. Sekecil aja pikiran itu. Tapi kayak paling 20 menit setelahnya udah hilang sebenarnya. Gitu aja sih kalau aku.
1: Jadi kamu yang paling, mungkin dari semua aspek kehidupan kamu sekarang, yang bikin kamu paling insecure itu karir?
2: Lebih ke karir sih.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Gak tahu ya, kayak maksudnya aku lebih, wah keren sih, keren sekali orang itu sudah di titik tersebut gitu. Tapi aku juga tahu pasti dia untuk sampai ke titik itu juga banyak perjuangan-perjuangan yang sudah dia lalui gitu. Jadi kayak setengah iri dikit, tapi setengah lagi kayak, oh oke, dia keren gitu. Berarti worth it mungkin itu perjuangan dia. Gitu sih kalau aku ya. Kalau Kak Rafika?
1: Oh, apa ya? Dulu mungkin waktu awal-awal 20-an, sama kalau ngebuka LinkedIn, ngelihat orang-orang kayak, apalagi waktu, maksudnya aku mulai karir aku duluan, karena teman-teman aku waktu itu memutuskan untuk kuliah lebih, ngambil S1 lebih awal gitu ya. Jadi aku kerja duluan. Jadi waktu begitu mereka lulus S1 tuh kayaknya mereka semua dapat kayak dream jobnya mereka gitu loh. Sementara pada saat itu aku merasanya aku gak suka pekerjaan aku pada saat itu. Jadi sama, aku juga waktu itu ngebuka LinkedIn kayak apaan sih, ah lu dulu
2: jangan
1: lagi
2: diiniin banget
1: kayak,
2: lah.
1: Iya gitu.
2: Iya sih.
1: Tapi mungkin sekarang udah gak dibuka,
2: udah nggak 20-an lagi, udah nggak di fase itu,
1: udah nggak di fase itu lagi. Tapi mungkin ada hal lain yang bikin aku kayak, oh ternyata hidup orang lain tuh kayak gini, kok beda banget sama hidup aku.
2: Apa tuh, boleh di-spill nggak?
1: Aduh, boleh nggak ya,
2: karena aku karir. Kalau kamu apa?
1: Aku mungkin lebih ke
2: relationship,
1: bukan that a little bit.
2: Okay.
1: Tapi mungkin ngeliat kayak teman-teman aku yang bisa punya safety net, financial safety net. Apakah mereka udah bisa beli rumah? Meskipun mungkin kondisi juga beda kan ya, beli rumah di Indonesia versus di sini. Mungkin kondisi finansial juga beda dan segala macam. Tapi kan itu kan hal-hal yang aku nggak bisa lihat dari social media. Gitu. Jadi ngelihatnya kayak, ih seru banget mereka.
2: Iya sih. Tapi kamu pernah kepikiran nggak kayak ada orang di sisi lain melihat kamu, bisa jadi dia itu membandingkan diri dia ke kamu dan mereka iri ke kamu?
1: Kok dalam banget gitu
2: pertanyaannya? Dalamnya pertanyaan ini.
1: Gitu ya.
2: Sempet kepikiran gak?
1: Enggak.
2: Oh.
1: Sebenarnya enggak, lebih karena ke apa ya, aku ngerasa di teman-teman aku mungkin enggak hidup yang mereka pilih itu adalah hidup yang mereka mau. Aku gak pernah mikir bahwa hidup aku itu hidup yang mereka mau.
2: Oke.
1: Tapi kadang-kadang aku pengen kayak, I hope you're jealous of me. Tapi sebenarnya gak juga.
2: Ada sih sedikit.
1: Ada dikit, boleh gak?
2: Tapi sedikit banget. Iya, benar-benar.
1: Kalau kamu?
2: Aku gak tahu sih sebenarnya. Lebih ke gak mikirin.
1: gitu ya.
2: Kalau misalnya mereka, tapi kalau mereka melihat Tika sebagai motivasi, kayak misalnya kayak sekarang aku lagi kuliah di sini, terus mereka kayak, ih seru banget, gimana cara gini-gini, aku akan sangat happy membantu mereka untuk kamu mau ini gitu.
1: Baik
2: membantu.
1: Banget,
2: oh memang. Gitu. Aku sih gitu kan.
1: Tapi mungkin sebenarnya dengan quarter life crisis yang kayaknya banyak banget bukan masalah tapi apa yang dipikirin itu yeah. sebenarnya rooted in anxiety atau ketakutan akan masa depan.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Ya. Intinya sih itu benar takut.
1: Mungkin kita bisa memperdalam lagi dengan topik tentang masa depan ini. Tapi
2: yes.
1: Sebelumnya kita
2: ada yang lewat
1: dulu. Kita harus istirahat dulu sebentar ya.
2: Betul, ada Tiara Andini dan almarhum Fidel Diardo. Buktikan.
1: Apa yang mesti dibuktikan?
2: Music.
3: Miss your family? Want to send them help straight from the heart?
4: With World Remit, sending money home is fast, secure and affordable. More than 5.7 million people worldwide trust World Remit to send money to Nigeria, Indonesia, Fiji, Colombia and over 100 other countries.
5: We're your global app made by migrants for migrants.
4: Download the World Remit app today.
5: Plus, a special offer for our radio listeners.
4: Get $10 off your first transfer to selected countries with the code Brisbane. World Remit. Make a world of difference.
6: World Remit makes money on currency exchange. T's and C's apply. See website for details.
7: Station sponsor.

0: Oke, kembali lagi dengan Fanny dan
1: Rafika
0: di TGIF.
1: Thanks guys,
0: Indonesian Friday. Nah, kita akan coba membahas tentang karir dan masa depan.
1: Takut gak mau?
0: Takut juga. Oke, satu pertanyaan.
1: Iya.
0: Cita-cita kamu pas masih kecil apa?
1: Aku kalau ditanya kayak gini, kayak sebenarnya aku waktu kecil bilangnya aku mau jadi penari. Tapi sebenarnya di bayanganku waktu kecil itu, aku pengen kayak penari di latar belakang acara anak-anak itu, kayak The Wiggles.
0: Aku nggak tahu.
1: High Five.
0: Oh.
1: Ya, kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Itu karena pengaruh dari televisi.
1: Mungkin. Aku zaman aku kecil tuh kan ada acara-acara yang apa sih yang hostnya Agnes Monica tuh waktu kecil, apa ya namanya?
0: Aduh, aku nggak tahu.
1: Ah, beda zaman.
0: Jauh, beda zaman.
1: Pokoknya banyak acara anak kecil. Pada zamanku tuh banyak banget tuh. Dan mungkin aku juga ada partly theater kid type leaning gitu. Jadi aku seneng Banci Tampil.
0: Oh, Banci Tampil ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, bisa diterima. Aku kayaknya dulu aku tuh kalau ditulis di biodata. Kau nulis biodata.
1: Nama
0: kan?
1: Alamat, nama, makanan favorit. Makanan favorit.
0: Cita-cita aku tuh dulu arsitek.
1: Oh. Kalau sekarang jadi arsitek apa? Arsitek mimpi aja ya.
0: Arsitek cyber. Oh. Sebenarnya enggak segitunya sih, aku enggak sekeren itu kok. Oh, tapi berarti enggak, tapi kan kamu ada sedikit art-artnya.
1: Iya.
0: Kamu ikut Padus kan?
1: Iya.
0: Padus sama nyanyi. Maksudnya
1: Padus sama
0: beda sih, cuma maksudnya beda, kayak mereka di
1: satu
0: linear enggak sih,
1: satu,
0: cuma maksudnya kayak nyanyi
1: ya mirip lah
0: ya kan?
1: Cuma enggak sendirian gitu kan,
0: iya,
1: bareng-bareng
0: kan. Mm-mm. Kamu suka Padus?
1: Suka, malah jadi sekarang udah gede, udah tua, udah lebih besar, itu enggak sepengen tampil itu sebenarnya, sebisa mungkin malah enggak gitu,
0: lebih malu,
1: lebih
0: sekarang.
1: Malu jadi
0: kalau dulu enggak apa-apa, malu-maluin
1: dulu, enggak ada malunya.
0: Tapi dulu aku juga Banci Tampil kok pas masih kecil.
1: Kalau sekarang udah enggak.
0: Oh, kamu tahu enggak, aku dulu pas aku TK aku enggak mau masuk kelas kalau aku enggak jadi ini pemimpin upacara. Setiap hari Senin aku harus di depan karena upacara kan. Nah, tapi menurut aku berarti itu ada kiat-kiat kalau aku lumayan pede gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sampai sekarang alhamdulillah kebawa. Cuma aku udah gak pengen jadi pemimpin upacara.
1: Udah gak bisa pemimpin upacara. Sebenarnya kemarin aku ngomong sama kakakku, enggak kemarin sih, aku pernah ngobrol sama kakakku bahwa dia bilang kayak aku tuh gak tahu apa yang pernah terjadi di karir kamu atau hidup kamu selama 10 tahun yang terakhir. Karena sebagai anak kecil kamu tuh orangnya pede banget dan benar-benar enggak peduli apa yang orang bilang gitu. Tapi kayaknya kamu sekarang conscious banget.
0: Oh, gitu. Tapi menurut aku itu adalah bekal yang bagus untuk kita ke depan. Karena maksudnya kalau gini, kita berani, kita enggak terlalu memikirkan sekitar. Terus pede, itu menurut aku udah bekal untuk apa? Untuk melawan
1: dunia.
0: Melawan dunia. Karena maksudnya banyak banget pasti orang yang memang dia dari kecilnya mungkin pendiam, overthinking. Dan itu mungkin dia struggle banget di masa-masa krisis ini. Kamu sering dengar gak ada orang-orang yang kayak gitu?
1: Kayak, ada sih.
0: Iya kan? Pasti kayak 1-2 tuh pasti kita dengar gitu.
1: Tapi yang kamu lakukan sekarang atau karir yang pernah kamu punya itu sesuai gak sama cita-cita? Enggak ya, kamu bukan arsitek sekarang ya?
0: Bukan. Kan aku dulu justru awalnya aku pengen jadi psikolog dulu.
1: Oh.
0: Kan aku sempat kuliah psikolog.
1: Oh ya?
0: 2 semester.
1: Terus
0: ganti manajemen.
1: Lah,
0: sekarang ganti cyber security.
1: Gimana?
0: Cita-cita itu berarti bisa diubah, guys.
1: Bisa. Iya, aku sampai sekarang masih suka ngomong kayak nanti kalau udah besar aku mau gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena masih merasa kecil.
0: Karena merasa stop di 22 tahun.
1: Oh, aku merasa stop di 23 karena itu pas jadi aku ulang tahun 24 terus COVID kan.
0: Oh, jadi
1: kayaknya aku merasa
0: dunia berhenti.
1: Aku kayaknya masih 23 gitu.
0: Oh, tapi kamu takut menyesal enggak sama yang kita kan sama-sama student.
1: Mm-mm.
0: Kamu takut menyesal enggak apa yang diambil sekarang?
1: Enggak sih. Oh, karena enggak. Aku merasa waktu aku ngambil keputusan ini, aku udah lebih matang.
0: Oh, okay.
1: Sebagai manusia.
0: Betul.
1: Udah frontal lobe aku udah
0: wow.
1: Udah develop. Kalau kamu?
0: Aku masih mencari jati diri sesungguhnya. Sekarang kita ke Brisbane, kita mencari jati diri di sini.
1: Di sini, iya. Kalau nggak cari, kalau jati diri nggak ketemu, cari jodoh. Aja.
0: Pas banget,
1: pas banget.
0: Next
1: iya.
0: Kita akan bahas soal relationship. Tapi ada yang lewat dulu, music.

0: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Selamat bergabung kembali di TGIF. Thanks guys, Indonesian Friday. Masih dengan saya Rafika.
2: Saya Fanny.
1: Ditemanin masih sama Kak Iza dan Kak Dia.
2: Kak Dia di seberang sana.
1: Yang mengoperasikan panel kita hari ini. Fanny,
2: iya.
1: Ini adalah segmen terberat untuk kamu katanya.
2: Kamu juga?
1: Ah, aku mah biasa aja.
2: Aku juga biasa aja.
1: Gitu ya. Tadi kita di ujung segmen sebelumnya kita habis ngomong kalau
2: menyinggung
1: ya. Kalau enggak mencari jati diri enggak ketemu,
2: cari jodoh aja.
1: Cari jodoh aja. Jadi menurut kamu usia 20-an, pokoknya quarter life ini, apakah juga prime time untuk orang-orang mencari pasangan?
2: Aduh, sebenarnya bingung.
1: Kenapa bingung?
2: Kalau untuk aku tidak pernah kayak ada deadline di umur berapa. Jadi di aku sendiri tidak yang gimana-gimana. Tapi memang aku lihat teman-teman aku juga pada kayak udah dari yang 23, 24 udah pada nikah, udah punya anak. Tapi kayak ya udah mungkin itu bagus.
1: Temen
2: untuk
1: kamu
2: mereka
1: yang pertama menikah.
2: Temen aku pertama nikah kenapa?
1: Umur berapa?
2: Aduh. Itu bahkan kayak aku belum lulus S1, kayaknya sekitar 19-20 tahun. Aku inget banget itu, jadi dia tuh teman pertama nikah di SMA aku. Jadi kayak lebih ke pesta rakyat. Real satu angkatan kita kesana. Tapi itu seru karena kayak dia paling duluan nikah, jadi kayak kita merayakan itu gitu.
1: Kayaknya yeah, kalau temen nikah umur 20-21, maksudnya
2: masih early 20s
1: itu biasanya rasanya dua. Antara kayak satu, ih muda banget udah nikah,
2: berani banget gitu.
1: Nah, satu lagi tuh kayak, ih aku kapan? Kalau kamu yang mana?
2: Enggak, aku berani banget.
1: Berani banget.
2: Aku takut. Aku bukan yang kedua.
1: Kamu berani banget.
2: Oh iya benar.
1: Karena waktu teman aku yang pertama nikah itu, aku umur 19, dia 2 tahun lebih tua dari aku. Jadi okay, dia umur 21. Dan suaminya waktu itu kayaknya 7 tahun lebih tua atau gimana gitu.
2: Oh, okay.
1: Dan sekarang kayaknya 7 tahun tuh enggak apa-apa yeah, gitu. Cuman yeah, pada yeah, saat itu 7 tahun tuh banyak banget gitu.
2: Paham. Tapi aku lebih keren sama teman-teman aku yang nikah, dia umurnya seumuran. Oh. Paham enggak? Iya, jadi kayak wow, mereka berani, udah bukan kayak dia berani enggak, mereka berani banget. Keren.
1: Kalau kamu melihat sekarang versus kamu dulu atau teman-teman kamu mulai, apakah ada perbedaan in terms of kayak tekanan untuk berpasangan atau view kamu dalam mencari pasangan?
2: Bingung. Sejujurnya aku benar-benar tidak terpikirkan masalah ini karena pertama lingkungan aku sendiri, kayak teman-teman dekat aku tuh segeng, kayak itu segeng. Belum ada yang menikah, jadi kayak maksudnya pressure sesama tuh belum ada. Jadi aku tidak yang gimana-gimana banget, tapi view-nya
1: apa yang penting sekarang versus apa yang penting sama kamu waktu kamu umurnya 22.
2: Aku kak, jujur dua-dua aku belum terpikirkan calon suami seperti apa.
1: Kan enggak calon suami kali 22 tahun mah.
2: Apa?
1: Pacar aja.
2: Ah. aku enggak tahu. Aku enggak tahu pertanyaan ini kayak di aku masalah hubungan ini benar-benar masih abu-abu banget di aku, dan aku juga belum siap kapan aku harus tidak mengabu-abukan masalah ini karena itu penting kan sebenarnya.
1: Iya betul. Jadi kapan nikah?
2: Itu kayak pertanyaan tante-tante pas lagi lebaran ya.
1: Oh gitu ya.
2: Iya. Kamu ditanyain kan?
1: Terakhir aku pulang puasa sampai hampir lebaran tanyain gitu.
2: Oke. Okay. Kamu gimana pacarnya? Jawabannya? Gimana jawabannya?
1: Ada deh.
2: Oh, gitu. Doain aja yang terbaik.
1: Enggak.
2: Oh enggak. Kepo banget sih.
1: Doainnya yang lain aja gitu. Oh, gitu. Kalau yang itu biarkan Tuhan.
2: Yeah, Tuhan yang menentukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu di kamu, deep down, itu pressure enggak?
1: Kalau dari orang enggak, karena sebenarnya menurut aku orang itu bisa nanya apa aja dan itu enggak penting karena mereka juga enggak kontribut ke hidup aku kan.
2: Betul.
1: Tapi lebih ke karena aku mau punya anak misalkan. Kan ada, aku ngerasanya mungkin ada secara karir, secara profesional itu ada umur-umur tentu yang mungkin lewat dari situ atau kurang dari situ, aku mungkin tidak bisa menjadi ibu yang seperti aku harapkan gitu loh, karena ada tuntutan karir. Lebih karena itu sih, tapi sebenarnya kayak ya udah sih sekarang juga belum punya anak kayaknya nggak apa-apa.
2: Ya udah. Ya udahlah, biarkanlah itu. Biarkan.
1: Sekarang kita fokus merantau aja dulu.
2: Iya, menyelesaikan kuliah.
1: Yang nggak selesai-selesai.
2: Nanti kita bahas ya di next segment.
1: Iya. Okay. Sekarang kita mau.
2: Kita ada
1: jatuh cinta dulu.
2: Mbak Reza Arta Mafia.
1: Aku Wanita.
2: Music.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Kembali lagi bersama Fanny dan Kak Rafika di DJIF. Thanks guys, Indonesian Friday. Sekarang kamu ada ya enggak? Tapi kan aku tahu kamu tuh dari kecil memang sudah merantau.
2: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, sekarang di sini kamu memilih Brisbane di umur kamu yang segini.
2: Iya. Yeah.
1: Perbedaannya apa di dirimu? Apakah ada yang lebih baik kah? Ada yang sangat kontras
2: perubahan.
1: Iya.
2: Aku sih berharap seiring aku bertambah usia, aku terus berubah.
1: Okay.
2: Karena berarti aku bertumbuh.
1: Iya.
2: Perbedaan paling besarnya aku rasa ada kesalahan besar yang aku lakukan di pertengahan ke penghujung 20-an aku, dan itu pelajaran besar untuk aku.
1: Dan kamu tidak mau mengulangi.
2: Dan aku gak mau mengulangi lagi. Tapi artinya karena aku diperbolehkan untuk membuat kesalahan
1: ya,
2: itu, jadi di umur aku yang 30 ini, aku sekarang udah punya pelajaran itu gitu. Daripada beberapa orang yang tidak pernah diperbolehkan untuk gagal.
1: Ya,
2: jadi
1: paham.
2: Pertama kali mereka gagal

0: gagal tumor yang semua support system sudah tidak bisa membantu gitu. Jadi aku bersyukur banget aku pernah gagal pada quarter life itu.
1: Tapi kan memang kalau misalnya kita gini, pelajaran terbesar, enggak terbesar sih, pelajaran hidup itu kita tahu kita belajar atau tidak dari kesalahan itu kan.
0: Yeah.
1: Jadi kita bisa apa caranya biar ini tuh aku enggak mengulang kesalahan lagi.
0: Betul.
1: Wow. Wow, aku ada enggak ya? Aku pasti ada sih di titik yang kayak nyesel pernah ngelakuin itu terus kayak aku enggak mau melakukan itu terjadi lagi.
0: Menurut kamu tinggal di luar negeri sendirian itu baru pertama kali setelah pindah ke sini kan?
1: Iya. Iya.
0: Apakah pengalaman ini, perjalanan ini mengubah kamu secara fundamental?
1: Iya banget lagi. Maksudnya gimana ya? Mandiri itu pasti. Tapi pas di sini kayak aku menjadi lebih tahu diri aku sendiri tuh seperti apa. Kayak karena misalnya di Indonesia walaupun kayak aku misalnya kerja terus kayak aku ngekos sendiri, misalnya hidup sendiri. Itu beda sih sama hidup sendiri di sini.
0: Bedanya apa?
1: Di sini lebih bisa explore diri aku yang kayak kalau di Indo aku mungkin takut untuk melakukan ini.
0: Karena proximity dengan
1: entah kenapa kayak di sana tuh banyak hal-hal yang banyak dipertimbangkan. Tapi kalau di sini tuh bebas aja. Dan aku senang melakukan itu. Kayak misalnya ini apa? Broadcast
0: freebie.
1: Kayak di Indonesia aku mana kepikiran tuh. Kayak gitu-gitu loh.
0: Ada kebebasan tersendiri.
1: Ada kebebasan tersendiri dan entah kenapa keberaniannya itu benar-benar berani. Benar-benar kayak berani. Wow.
0: Jadi kalau kita ngomong merantau atau tinggal sendiri, itu katanya bisa benar-benar membantu kamu mengenal diri kamu sendiri.
1: Yes.
0: Apakah kamu ngerasa kamu lebih kenal sama Fanny sekarang daripada waktu Fanny umurnya 20 tahun?
1: Waduh, pertanyaannya kok berat sekali. Sebenarnya tidak ada yang berbeda-beda banget menurut aku ya. Nggak tahu kak, nggak bisa jawab.
0: Oke, aku ganti pertanyaannya. Gimana cara kamu memproses kehidupan kamu? Karena aku suka mendengarkan musik atau consuming art. Itu salah satu cara yang paling aku suka untuk memproses recent events in my life gitu kan. Cara aku mengenal diri aku sendiri. Kalau kamu
1: kayaknya sama deh.
0: Sama ya.
1: Sama. Oh gini. Di umur segini aku lebih tahu cara self love. Terus kayak dan bisa membatasi kapan aku butuh sendiri yang kayak benar-benar merefleksikan diri di sini. Kayak di sini lebih banyak refleksi diri aja sebenarnya.
0: Gitu. Menurut kamu kenapa?
1: Karena ada waktunya di sini.
0: Oh gitu. Kalau di Indo
1: enggak langsung enggak sempet.
0: Main mulu.
1: Di sini tuh benar-benar ada banget. Jadi ya begitu menurut aku sekarang diriku yang sama cuma di sini lebih tenang.
0: Oh, I like that.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Kamu juga?
0: Iya.
1: Iya, aku lihat.
0: Aku selalu bilang aku tidak kangen sama diri aku. Kayak orang-orang suka bilang kayak, oh aku kangen masa remaja, aku pengen jadi remaja lagi. Aku sih enggak. Karena I like knowing.
1: Iya.
0: I like knowing what I know.
1: Bener-bener. Ih, setuju banget sama kamu.
0: Speaking of knowing what you know now. Segmen selanjutnya kita akan bicara sedikit tentang apa sih yang kita harap kita tahu waktu
1: dari
0: kita
1: dulu.
0: Muda dulu.
1: Okay.
0: Waktu pernah muda kan ya. Tapi sebelumnya
1: ada Mbak Agnes Monica
0: yang mau bicara tentang hidup tanpa logika.
1: Music.

0: Okay, kembali lagi bersama Fanny dan Karafika di TGIF.
1: Thanks guys, Indonesian Friday.
0: Kita sudah di penghujung segmen.
1: Penghujung acara,
0: penghujung
1: segmen acara, terakhir.
0: Segmen terakhir, betul.
1: Ini topiknya lumayan berat untuk hari Jumat ya, Kak?
0: Iya sih, Kak. Gak apa-apa kita bahas yang berat-berat. Sehabis ini kita TGIF night.
1: Ngapain? Kamu ngapain? Emang kamu bukannya masih kamu bukan masa streaming lagi? Sok-sok fun-fun apa sih?
0: Nanti kita ada rapid question tapi aku nanya dulu deh ke kamu.
1: Oke. Okay. Apa nih aku jadi
0: menurut
1: takut?
0: Kamu quarter life crisis ini apakah akan berakhir?
1: Aduh.
0: Atau kayak tetap akan ada krisis-krisis setelahnya.
1: Ongoing crisis.
0: Iya.
1: Kayaknya akan ada terus karena namanya hidup kalau misalkan kamu gak mikirin apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Expectation versus reality. Berarti kamu kan gak refleksi ya. Kamu gak mikir di mana titik hidup kamu yang bisa kamu perbaiki. Tapi mungkin kalau quarter life crisis aku ngerasanya kayak bener-bener kayak semuanya semerawut at the same time gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Lama-lama kayaknya benang yang
0: semerawut
1: acak-acakan itu akan
0: sedikit terurai.
1: Tapi akan tetap ada notes-nya gitu.
0: Oh, wow.
1: Aku sih merasanya gitu.
0: Gila.
1: Tapi nanti ada lagi katanya midlife crisis ya.
0: Oh, nah, makanya itu, kan enggak selesai-selesai kan?
1: Enggak selesai-selesai. Itu yang kalau kamu itu loh kata orang-orang yang beli tiba-tiba beli sports car gitu.
0: Oh, itu.
1: Yeah.
0: Oh ya.
1: Aduh. Tiba-tiba beli sports car, tiba-tiba beli timeshare di property.
0: Oh.
1: Anyway,
0: aku belum pernah sih terpikir sampai situ.
1: Ya karena kamu belum midlife.
0: Iya,
1: kan?
0: Sih benar.
1: Kalau kamu midlife sekarang kamu meninggal umur 50. Jangan dong. Kan midlife.
0: Benar. Oh, gitu ya, Kak. Jadi sebenarnya setiap fase hidup punya krisisnya masing-masing.
1: Betul. Oh.
0: I think so.
1: Nggak tahu ya, saya belum pernah hidup sampai selesai.
0: Tapi
1: kebetulan
0: kan kamu sekarang udah kepala tiga.
1: Astagfirullah. Diingetin apakah lagi.
0: Benang kusut itu sudah mulai terurai sedikit-sedikit?
1: Iya. Kadang-kadang ada aja gitu masanya yang semerawut banget. Tapi kalau aku dibandingin sama dulu sebelumnya, mungkin karena aku tahu lebih banyak. Jadi ada self-awareness yang lebih banyak juga. Dan itu benar-benar ngebantu.
0: Kalau yang kusut banget, nangis.
1: Nangis aja, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kok, gak ada yang salah dengan nangis.
1: Nangis sambil dengerin Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo, sama ditemenin kucing kamu.
1: Oh iya, kucing aku. Oke, okay. On to the fun stuff.
0: Terlalu berlarut-larut.
1: Iya, cepetan, fun.
0: Satu hal yang ingin kamu bilang ke diri kamu sendiri di umur 22.
1: Jangan buru-buru ngambil keputusan. Banyak options di dunia ini, gak usah buru-buru. Kalau kamu apa? Woi,
0: kamu bisa kok kuliah ke luar negeri.
1: Oh, cakep. Oke, satu
0: apa?
1: Keputusan terbaik yang pernah kamu buat?
0: Belajar menyetir.
1: Kamu?
0: Menurut aku itu terbaik. Itu berfungsi sampai sekarang.
1: Betul sih.
0: Ini jawaban yang di sini terlalu
1: terlalu mirip sama yang sebelumnya.
0: Iya. Kamu apa?
1: Resign dari tempat kerja.
0: Oh. Oke. Keputusan yang paling kamu syukuri.
1: Berani jujur dengan diri sendiri dan terapi.
0: Oh, tip. Kok apa? Aku jujur nih kamu lihat kan di sini enggak ada jawabannya.
1: Tapi apa kira-kira? Temenan sama aku gitu.
0: Biasa aja.
1: Oh gitu, baiklah.
0: Gak tahu Kak, gak ada jawabannya. Aku syukuri semuanya.
1: Oh,
0: yang ada di
1: good.
0: Hidup aku.
1: That's good.
0: Sampai okay. Saat ini kita.
1: Oke.
0: Okay. Satu lagi. Satu hal yang masih ingin kamu capai sebelum umur 35.
1: Punya SIM.
0: 5 tahun lagi deadline kamu.
1: Punya SIM.
0: Oh, punya SIM. Oh, kasihan.
1: Aku gak punya SIM. Aku gak boleh nyetir karena gak punya SIM. Kalau kamu?
0: Jalan-jalan. keliling ya dunia.
1: Nanti kalau aku udah punya SIM, aku yang nyetirin kamu ya.
0: Gak mau, aku aja. Okay. Kita sudah selesai guys, kita sudah di penghujung acara.
1: Untuk teman-teman yang dengerin dan merasa tertinggal dalam hidupnya, jangan khawatir.
0: Jangan khawatir.
1: Hidup ini bukan lomba lari.
0: Betul.
1: Gak usah dulu-duluan.
0: Tapi lomba makan kerupuk.
1: Nanti habis juga kok lama-lama.
0: Yang pasti kita bukan berlomba dengan siapapun.
1: Yang penting berlomba-lomba dalam kebaikan guys.
0: Keren.
1: Terima kasih banget udah dengerin. Thanks guys Indonesian Friday hari ini.
0: Cuap-cuap kita hari Jumat sore ini. Jangan lupa follow kita di @suaraindonesia.qlt
1: on Instagram. Dan email kita ke suaraindonesia.qlt@gmail.com.
0: Okay, saya Fanny pamit undur diri.
1: Saya Rafika dan mewakili panel operators kita hari ini,
0: Kak Dia dan Kak Iza.
1: Pamit dulu ya.
0: Bye-bye.